Kaya iyahingi meni, Yesu eloha mai, makahiki imtumayo kanayo tunguwalu, ilo ai kaya iyahingi meni.